0: Kau kanis aymar palasi munaptah karo mirihan. Kau kanis tatidur makat aymunap aymar lakrat. Ampar lo mutasinya na layan. Abida kala ya tunjuk ini kau kanis ampar ni apa. Aki panaka ham hama kiu ampar mutu kam hama kisah. Tatidur naro pasiwa. Muisis cecah amparas alayar lo tasaw urasita ina. Tatito Germán Sukat atip khayatan markapan. Paulo Sarakiwa takpajan markapan ha amparas aliyar lo tatao orasinya siwa. Orasip khanyan ekal tasinyani tatitur may tasinyani. Alak pajan kir Dios tata akaro mirkano maru akampar lo tasinta ukamarakiwa kachuy makskat tayasiraksman. Wastan tataya kauruna man suma miski aruna kama yatik tabha. Wastan tataya kauruna human suma aruna kamu nyhat asina cuy makaru cam katukap haraki. Human suma rumah siu tatai kau kiru aruna kamatih istani ukat aruna kam imarakini ukat cikyakim saserakis tatai. Ukamawa kaulun tatai humar makat ansma nanakah ikhya kiwa tuk tay munaptu manai rakata. Ukam pis tatai warhat anip kitai human suma kolya nakayuma nanakaru arunakama intinti nyataki ukamaraki chamami tuk tanyatakisa. Akaulun umaru yuspagarap sumatak pachu imampi. Gracias Señor Jesús. Amén. Tatito na rumbo kam sa itat lita sinyan Marcos librum kiwa tatitun aruna kapar Marcos librum tungka halhapa akapasti kusi tungka sohtanita naira kataru tatitun aruna kapar kam siu atensyon ang pistanya ukarusti heriko markarua poribhan. Jesús hace.
1: Estás escuchando Radio Salvación.
0: Discípulo Nakapampi, Walhaki Nakapam, Mistus Kipan, Mahuikua, Maikasiskan, Sutipasti, Bartimeo, Sata, Temeo Chachana, Yokapa, Kupasti, Takan Kuntataskanua, Ukahuikusti, Nasaritan kir Jesus atap ist asinha hajata artana Jesus Davitan yokapa nayataya kuyap tayasita sasa uk ist asisti walhaniwa amuktam sastokimhana ukampis huyku hukampi hajat artasi artasis kakinuwa. Davitan yo kapa nayat kuyap tayasita sasa. Jesus asti ukis asinha saitanwa ukasti kupanakaruba irtanipham sarakina. Irtiri sarina sarina kasti kuykuruk sabhanwa han asharanti saitasi hausas kamwa sasa. Kuy kusti kapap divino kusinha makiu saitasi ukasti Jesusan ukarua makatana Jesusasti huparuh hisktanua.

0: Kama sika ke itu mahukan hani liut kat kapamha cuy memang kamaruka atah kita mukanakha huta kita pas kanak sekolot naya hum kama kasih niau pikuni dikhat akan naya nakata tati tur maka teriak kunas kama sumah ruga ya siska Yesus ak pasas kiu serak semasa ijurha tok tani maya aleluya akan nungalan tati tur kita simbalari mai tati naya
1: Radio Salvación, una señal que te bendice.